4 Oktober 2026 pukul 15 WIB. Untuk lebih lanjut, Bapak Ibu dapat dibaca di papan pengumuman gereja. Demikian untuk menjadi perhatian, warta selengkapnya Bapak Ibu dapat baca pada warta online GKJ Cilacap.

Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saat ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan bersuka cita untuk memuji dan memuliakan namanya. Kita akan belajar untuk mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita melalui firman yang akan kita dengarkan. Dan sekarang, marilah kita memulai ibadah minggu ke-17 setelah Pentakosta pada saat ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 19, bait yang pertama dan ketiga. Tuhanku Yesus.

0: Jemaat terkasih dalam Tuhan, marilah kita kuduskan ibadah ini dengan bersama-sama menyatakan pengakuan bahwa pertolongan kita Kristus adalah dari Tuhan dari yang
1: Roh Kudus menyertai saudara semua
2: dan beserta saudara juga.
1: Silakan duduk kembali.
3: Jemaat yang berbahagia, ibadah minggu ke-17 setelah Pentakosta ini diberi tema Kasih Tuhan untuk semua. Mari kita naikkan pujian NKB 73 bait yang pertama dan yang kedua, Kasih Tuhanku lembut.

Salut, anak-anak. Sudah mandi semuanya? Papa Mama sudah mandi dan ke gereja? Loh, kok nggak jawab? Papa Mama masih di rumah? Nah, kalau besok Papa Mama ngantar tok, besok diajak ya. Ya, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk anak-anak kita yang akan mengikuti ibadah anak. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi anak-anak kami yang sudah menyiapkan diri di pagi hari ini untuk ibadah bersama dengan teman-teman di ibadah anak. Tuhan berkati mereka dengan segala keterbatasan dan kemampuannya untuk dapat mendengar dan menyimpan firman Tuhan. Untuk itu tolonglah kiranya Roh Kudus menolong anak-anak kami ini untuk mendengarkan dan menanamkan setiap firman-Mu untuk boleh dilakukan dalam hidupnya. Berkati para pendamping selama minggu, pelayan firman, pengiring musik. Tuhan memberkati untuk dapat melayani anak-anak kami sehingga menjadi anak-anak yang dekat dan takut akan Tuhan. Bagi orang tua yang Tuhan percayakan untuk mendidik anak-anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan, kiranya keteladanan hidup juga diberikan dalam kehidupan sehari-hari dalam takut akan Tuhan. Bapa Surgawi, kami memohon ibadah anak awal hingga akhir hanya dalam penyertaan dan pemeliharaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Anak-anak terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat sekolah minggu. Tuhan memberkati ya anak-anak.

Di dalam Matius pasal 5 ayat yang 43 sampai 48 tertulis, kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, sebab Ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Ya Tuhan, kami mohon ampun akan dosa dan pelanggaran kami. Kami belum mampu melakukan seperti yang Engkau kehendaki untuk mengasihi Tuhan dan sesama kami dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kami. Tolonglah agar kami setia dan taat di dalam menjalankan setiap firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, mari kita nyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 19, bait yang pertama dan yang ketiga, Ku diberi belas kasihan.

Mari kita bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, maka Ia yang Maha Kasih akan menganugerahkan pengampunan. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam kitab Keluaran 15 ayat 13. Dengan kasih setiamu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatanmu, Engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah mendamaikan kita dengan dirinya, mari kita hidup berdamai dengan sesama kita. Kita nyanyikan salam damai.

0: Dan anak-anak,
1: berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah.
0: Mari kita berdoa.
1: Puji dan syukur Tuhan, Engkau berkenan mendamaikan dirimu dengan kami orang berdosa. Melalui Yesus Kristus, kami memiliki pemulihan relasi dengan Allah. Dan kami mohon Engkau senantiasa menyertai supaya kami boleh hidup menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu, biarlah setiap firman yang kami dengarkan menegur, mengingatkan, menyatakan kesalahan dan dosa kami, sekaligus pula membangun dan juga mendidik kami untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Tuhan berkati para lektor yang hendak membacakan sabda Tuhan. Apa yang dibacanya boleh menjadi berkat bagi kami. Juga untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman dalam keterbatasan dan kekurangannya, Tuhan perlengkapi dan pakai. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.
2: Bacaan pertama diambil dari kitab Yunus 3 ayat 10 sampai Yunus 4 ayat 11. Bacaan pertama diambil dari kitab Yunus pasal 3 ayat 10 sampai Yunus 4 ayat 11. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Dilanjutkan Yunus 4 sampai ayat 11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesalkan karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu, dan ia tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikitpun engkau tidak bercerih payah dan engkau tidak tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Ninewe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Demikianlah sabda Tuhan.
3: Marilah kita menanggapi firman Tuhan tersebut dengan berdiri. Kita puji Tuhan dengan litani Mazmur yang diambil dari Mazmur 145 ayat yang pertama sampai dengan ketujuh. Kita baca secara bergantian satu ayat dimulai dari lektor. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya.
4: Setiap hari aku hendak memuji engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya.

0: Bacaan kedua diambil dari Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 30. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 30. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama, seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian sabda Tuhan.
1: Syukur pada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat 16. Kita akan mendengarkannya dari pembacaan Alkitab TB2. Matius 20 ayat 1 sampai ayat 16. Demikian firman-Nya. Kerajaan surga seumpama seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku dan upah yang adil akan kuberikan kepadamu." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar dan lakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Kami tidak ada orang mengupah kami." Saya ulangi, "Karena tidak ada orang mengupah."

Allah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, pemilik kebun itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk pertama. Datanglah mereka yang masuk kira-kira pukul 5 dan masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Namun pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, kawan, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku boleh mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah mereka yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dengan setia di sepanjang hidupnya. Haleluya.

Para jemaat yang mengikuti ibadah melalui siaran YouTube ataupun melalui siaran radio Bercahaya, Shalom. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus ada pada kita sekarang dan selamanya. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, firman Tuhan yang kita dengarkan melalui pembacaan leksionari, kita mengambil tema minggu ini, kasih Tuhan untuk semua. Kasih Tuhan untuk semua. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apalagi secara khusus orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mengatakan Allah itu adalah kasih, tentu menjadi bagian terintegrasi atau menyatu dalam hidup kita, bahwa Allah mengasihi, Allah baik kepada semua orang. Kasihnya diberikan pada semua orang. Tetapi pada kenyataan hidup, seringkali tidak mencerminkan itu. Bahkan bertolak belakang dengan apa yang ia yakini dan imani. Kalau orang mengimani bahwa kasih Tuhan itu untuk semua orang, tapi kok mengapa kita masih menemukan ya orang-orang beragama, orang-orang yang percaya kepada Tuhan senang kalau melihat orang lain itu susah. Sebaliknya juga susah kalau lihat orang senang. Beberapa kejadian kita melihat prototipe atau contoh orang-orang tersebut. Saat bencana alam itu banyak Tuhan yang muncul ya, karena gampang menghakimi sih. Bencana Aceh, bencana Nepal, bencana keagamaan di India atau di Arab, dipandang bahwa itu sebagai hukuman, itu sebagai hal yang tidak sesuai dengan imanku, enggak percaya pada Tuhanku, maka ia menderita. Tapi orang seperti ini blunder. Ketika teman seimannya tertimpa musibah, Flores misalnya, Manggarai, yang seiman diam seribu bahasa mungkin ya. Apa yang akan dikatakannya? Kok enggak sama? Bahasanya lain. Itu kan ujian. Itu kan untuk mendidik imannya lebih kuat. Kok enggak dikatakan kepada yang lain juga? Nah, inilah bukti bahwa banyak orang beragama, banyak orang percaya pada Tuhan, dalam realitanya ia sebenarnya bertentangan dengan Tuhan. Satu orang, satu kisah yang jadi contoh untuk kita, Yunus Bapak Ibu. Yunus ini sama dengan sebagian dari kita atau dengan kita malah. Orang yang percaya pada Tuhan, orang yang berbakti pada Allah, tapi dalam realita hidupnya ia susah ketika melihat orang senang. Dia kecewa dan marah ketika melihat orang lain itu bertobat dan Allah gak jadi menghukum. Jadi kemarahan Yunus, Tuhan katanya engkau akan menghukum Niniwe, aku sudah mantengin loh ini. Ia duduk di tepi pantai melihat bagaimana Allah akan menunggang balikkan kota Niniwe seperti Sodom Gomora. Batinnya seperti itu mungkin. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yunus, ia seorang Israel yang diutus untuk ke Niniwe. Ia tinggal di kota Yope ya. Melalui kota Yope dia lari ya.
dia orang Israel tapi disuruh ke Niniwe, itu ke barat. Niniwe itu sekarang tepatnya di kota Mosul, Irak Utara. Reruntuhannya sampai hari ini masih. Disuruhnya ke barat Israel, tapi ia pergi ke Tarsis, ke timur, ke laut tengah. Jaraknya kurang lebih 700 kilo kalau ke Mosul, tapi ia lari ke timur sejauh 3000 kilo naik kapal. Jadi dengan sengaja Yunus ini melawan perintah Allah, kon ngetan malah ngulon, suatu yang menentang perintah Allah untuk mengabarkan pertobatan. Tapi karena Tuhan punya rancangan, sejauh apapun dia mau pergi, balik juga. Tuhan melanda kapal dengan badai dan dicemplungkanlah Yunus di laut dan ditelan ikan. Dan kembali, dia jalan ke Niniwe. Di situ pun belum selesai, masih dia kecewa. Nyata pemberitaannya itu berhasil meluluhkan hati orang-orang Niniwe dan raja. Raja memaklumkan semua penduduk dan ternak untuk berkabung. Ia mengatakan, siapa tahu Tuhan berbelas kasihan pada kita. Dan betul, Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe, tapi justru yang marah, yang kecewa, Yunus, Nabi Tuhan ini. Lah, pemberitaannya berhasil mentobatkan atau menggerakkan orang, kok malah sedih. Waduh, orang itu dihukum. Janjiannya dihukum. Nah, orang tadi suka melihat orang lain susah, melihat orang lain menderita. Ya pun demikian, kita ini juga kadang jadi Yunus-Yunus kecil ya, Bapak Ibu. Nek tonggone seneng, kene malah senep. Tonggone bahagia, berhasil, kita iri. Ya kita ini orang-orang yang ya mirip-mirip Yunus-Yunus kecil dalam kehidupan kita. Merinan atau kecewaan, tidak senang ada orang lain baik. Sungguh Bapak Ibu, kan saya dilapori loh. Pak, masa dia bilang saya ini kan udah baikan sama seseorang ya. Masa dia bilang begini, saya ini wewes apian tau karo kae. Itu gimana Bapak Ibu? Kata-kata itu kan menunjukkan bahwa orang tega dan tidak senang kalau dia itu baikan. Lah kudune kan didongake baikan, senang, tapi malah perkataannya jarene kowe saiki wis apikan karo dhewe. Ora rela, mungkin punya motif sesuatu ya. Ya, ora ono kancane sini. Ora ono kancane, mungkin dia itu cari teman yang sama-sama. Hatinya bergolak, hatinya enggak tenang. Jenenge ono kancane. Lah koncone wis tentrem. Dia waduh aku ora ono kancane iki. Ya, itu kadang seperti itu yang terjadi. Kadang orang hidup itu satu frekuensi ya. Sing apik karo apik, sing elek karo elek, terbelah dua gitu. Wong-wong sing kaya ngene iki ya ngumpul ya kaya iki. Nah, kebetulan juga orang yang tadinya di barisan yang kecewa, patah hati, remuk hati, kemudian dia baik, ya ini enggak rela komutasi ini kok kaya wis apik. Ya, itu iri hati dan juga kemudian enggak rela. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, Yunus mengajarkan dan juga mengingatkan kita bahwa kita punya standar ganda ya dalam kita menganggap dan mengimani. Tuhan itu mengasihi semua orang, tapi sekaligus kita mengatakan, kita menghakimi, Tuhan itu benci padamu, Tuhan itu akan menghukum kamu, dan aku senang kalau itu terjadi. Jadi jangan bertobat dan teruslah berdosa gitu ya. Nah, tapi Tuhan mengajar Yunus, wong pohon jarak yang tumbuh menaungi Yunus dalam sehari
dan mati sehari. Yunus pun sedih, bahkan kecewa. Kok tumbuh dan mati? Nah, Tuhan mengajar pada Yunus, kamu marah dan sedih kepada pohon yang enggak kamu tanam sekalipun. Lah aku ini, Ninive itu umatku yang besar dan penduduknya 120 ribu jiwa. Kita melihat bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Ninive bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, bukan keturunan orang-orang yang mendapat rahmat Allah, tapi juga diselamatkan. Ini mengajarkan bahwa Tuhan mengasihi sejak zaman dulu ya. Tuhan mengasihi bukan saja orang Israel, sekalipun dalam Alkitab PL umat pilihan adalah Israel, tapi Allah tetap menunjukkan kasih kepada bangsa-bangsa lain. Tapi sekarang ini masih banyak orang-orang yang hanya mengagungkan Israel. Apa-apa Israel, pokoknya benar salah dibela. Padahal Allah pun juga menghukum Israel pernah karena salah. Kalau salah ya ditegur dan juga diingatkan. Termasuk kalau Israel modern ini salah, ya harus ditegur, diingatkan. Yang dibela yang lemah tentunya. Tuhan berpihak kepada orang-orang yang lemah dan remuk. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan, dan kita boleh belajar juga bagaimana kasih Tuhan itu untuk semua. Perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan pada kita mengajarkan keadilan Allah dan manusia itu berbeda ya ukurannya ya. Nek adil, nek kita cari tukang ya, sing jam 6 esok kerja sampai jam 6 sore kudune luwih akeh ya. Dan nek ditanya pasti ya kerja 12 jam sama 9 jam, 6 jam dan 1 jam di mata kita penghargaannya tuh akan beda-beda. Tapi dalam perumpamaan ini Tuhan mengajarkan kita yang bekerja 1 jam dari jam 5 sore sampai jam 6 diberi upah 1 dinar. Yang bekerja jam 6 sore, 6 pagi sampai 6 sore dikasih juga sama 1 dinar. Dan orang yang pertama tadi bersungut-sungut, kecewa, marah. Loh aku kan dari pagi sampai sore matahari tak tanggung di atas kepalaku. Kok saya lebih sedikit? Dan Tuhan itu mengatakan, saudara aku gak berlaku gak adil padamu. Kita sudah sepakat, 1 dinar 1 hari. Baik yang mau jam 6 pagi, jam 9, 12, 3, jam 5, 1 dinar. Ini mengajarkan bahwa kemurahan Tuhan, ini bukan dalam hal hitung-hitungan tuan dan buruh ya, tapi ini kemurahan Tuhan. Orang yang mendapat anugerah Tuhan, baik yang ketika masih sudah barusan nangis ya, babaran nangis, sudah Kristen, sudah dibaptis, sampai kepada orang yang mau meninggal baru bertobat dibaptis, contohnya yang di sebelah kiri Yesus ya, yang disalib itu kan sudah hampir tenggelam matahari, hampir mati, tapi sama anugerahnya dari dengan yang sejak lahir. Jadi menggambarkan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan itu tidak bisa diukur dengan ukuran kita. Rahmat Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan ukuran kita. Maka Tuhan mengatakan, iri hatikah engkau terhadap kebaikan hatiku? Bapak Ibu, orang yang baik, orang yang murah hati, itu pun tidak lepas dari caci maki. Orang yang welas asih, orang yang mengalah, orang yang rendah hati, tidak lepas dari perlakuan tidak baik. Justru seringkali kita dapati orang-orang benar, orang-orang baik,
orang-orang murah hati justru menjadi korban kekerasan, intimidasi. Dumeh orang lawan, dumeh ora kasar, dumeh seneng weweh, malah diapusi, malah dianiaya, dan sebagainya. Ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Nges Tuhan, bahwa menjadi orang yang baik, menjadi orang yang rendah hati, membutuhkan ketekunan dan perjuangan. Bagaimana jadinya kalau orang-orang baik itu lelah jadi orang baik, pensiun jadi orang benar, maka dunia akan semakin cepat rusak. Jadi seringkali kita dengar, jangan lelah jadi orang baik meskipun melelahkan menghadapi orang-orang sekitar kita. Jangan lelah dan jangan berhenti menjadi orang baik, sebab Allah itu baik pada semua orang. Dan mari Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan itu adil. Ia adil dan Ia tahu yang terbaik untuk umatnya. Sekalipun seolah orang-orang baik tidak mendapat keadilan di negeri ini khususnya. Orang-orang benar, orang-orang yang tulus jujur, itu harus makan hati. Orang harus memendam emosi karena gak bisa berbuat banyak. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Kebaikan, kebenaran, kejujuran pasti dilihat Tuhan. Entah saatnya, kita tidak tahu. Dan mari belajar dari dari Filipi, surat Paulus, yang mengatakan bahwa hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau suruh milih aku gak tahu, semua sama baiknya. Kalau aku harus pergi, mati, itu baik, karena aku hidup bersama dengan Tuhan. Tapi kalau aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku harus memberi buah, memberi kebaikan, memberi manfaat, dan memberikan cinta kasih kepada orang lain, memberikan kasih Tuhan kepada semua orang. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi, kalau ia masih harus tinggal bersama dengan mereka, maka Paulus harus memberikan buah pelayanan supaya umat itu tetap setia pada Tuhan melalui pemberitaannya. Dan kita juga diingatkan hari ini untuk tetap menghasilkan buah, menghasilkan kebaikan, sebagaimana iman kita Tuhan itu baik pada semua orang, baik kepada orang yang baik ataupun pada orang yang jahat. Tuhan memberikan kesempatan dan kasihnya sampai Tuhan datang kembali. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, mari, apakah kita yang mengimani Tuhan itu baik pada semua orang, kita pun juga berlaku baik untuk semua orang? Apakah buah-buah hidup kita sudah kita hasilkan untuk saudara kita, untuk sama kita, mulai dari keluarga ya? Apakah kita baik pada istri kita, mendengarkan? Apakah kita baik pada suami kita, menghormatinya? Apakah kita baik pada anak-anak kita, mengasihi? Baik pada orang tua kita, menghormati dan juga menyayanginya? Kadang kita ditanya mungkin Bapak Ibu ya, kok piyambakan teng gereja? Bapak ini ngendi? Ibu ini ngendi? Nggih, lupa, kan udah di surga Bapak. Oh iya, maksudnya kalau sudah beda dimensi, beda alam, ya kita maklum. Beda kota kerja, maklum. Tapi kalau kita dalam satu kota, jadi pertanyaan loh. Ya, ini menjadi pertanyaan bahwa kita sebagai keluarga tentu harus memberikan yang pertama-tama untuk keluarga. Jangan sampai terjadi,
weh kayak wonge api ra umum karo wong liya. Ning karo bojone, karo anake. Sedih aku. Ya, ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan itu baik pada semua orang, maka mari mulai kita juga melayani Tuhan melalui hal terkecil dalam hidup kita keluarga. Adakah masih ada kata-kata me time? Kayaknya me time ini sekarang baru miliknya Mas Ian dan Mbak Yeston. Ya, sejujurnya kita cuma punya me time Bapak Ibu. Suami istri, keluarga punya me time. Enggak usah muluk-muluk jauh-jauh ya. Wis neng alun-alun. Titik nol atau teluk penyu. Itu sudah suatu yang menghidupkan keluarga. Daripada me time-nya sama ini ya. Bikin nambah plus sama minus matanya dan bikin sakit kepala. Ya, jemaat kasih Tuhan, bersyukur hari ini kita boleh belajar dan diingatkan oleh Tuhan bahwa Ia menunjukkan kasih-Nya pada semua orang, kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi diselamatkan. Niniwe tidak bisa membedakan tangan kanan dan kiri. Artinya mereka itu tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Mungkin sebanding dengan Sodom dan Gomora. Mungkin sebanding dengan orang-orang zaman Nuh. Tapi Niniwe mengambil sikap bertobat. Sodom Gomora sekalipun sudah dinyang, ditawar oleh Abraham, tapi kesempatan itu berlalu. Zaman Nuh, mungkin Nuh membuat bahtera itu tahunan, puluhan tahun, tapi juga menutup hati mereka. Kiranya hari ini kita boleh belajar, kalau kita mengimani kasih Tuhan untuk semua orang, maka mari kita hilangkan iri hati, kita hilangkan 4S tadi ya, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, dan juga mari hasilkan buah-buah kebaikan. Jangan pernah lelah, capek, atau berhenti jadi orang baik, karena nanti yang menguasai orang jahat, sehingga kebaikan akan semakin susah ditemukan dan kita juga kehilangan cahaya kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong saudara dan kita semuanya. Amin. Persembahan pujian walau gunung tak berpindah. Bapak Yohanes Eko, waktu disilahkan.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99.

Saya FM. Usia 58 tetap jadi yang terdepan. Okay, kita ada di 1, 2, 3, 4.

Lima Amba Ertiga. Atau Facebook kita Bercahaya FM guys. Goyang lagi cuy. Asik. Yang lagi sarapan pagi, nikmati sarapan paginya uy.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: ...30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
5: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
4: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
5: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
4: Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
5: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
4: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
5: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
6: Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Mbak Dina Laras juga selamat pagi. Ini kalau mau yang jalan-jalan, siap jalan-jalan ke mana sih? Ya, kalau Cilacap itu ada di alun-alun Cilacap, Car Free Day. Di Jayakusuma ada. Laut Teluk Penyu juga ada.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
1: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
1: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
0: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Klik sebelum share. Cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Terima kasih sekali buat kawan-kawan kemarin ya. Ibu Yati di Banjar, selamat pagi. Malvin, selamat pagi. Mbak Kajo, selamat pagi. Mbak Kardit, selamat pagi. Pagi-pagi. Tria, selamat pagi. Terima kasih.

bakal banyak. Ya udah, selamat pagi deh. Oke. What Indonesia. Selamat pagi. Silakan berjaya. Pagi.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Aduh, Jen. Wetang kula rap banget ku. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah.
3: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
2: Petang kula rap banget ku, senep.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae tapi kaya urai kuwi lho.
3: Mulane rajin minum gulti.
2: Apa kuwe?
3: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
2: Oh, kaya kuwe ya.
3: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
2: Iya, oke, siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
5: Pak, sumur resat pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman moderne iki ya masa nyong kono terus nang kali mani.
6: Is, ya aja, Mak.
5: Lah terus kepriwe?
6: Mayu, Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
5: Ya yuk Pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon padha daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
7: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
5: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016.

Oke, warga percaya, terima kasih sudah bergabung di GPS gue yang pagi sih guys, pagi hari ini. Dan ini harus setiap hari mulai jam 6 pagi sampai 9 pagi setiap hari. Karena ini hari Minggu, jadi sampai segini aja. Nanti jam 9 kita ada Dunia Bocil, Dunia Bocah Cilik. Mbak Titi, selamat pagi, terima kasih. Oke. Oh, ini temannya Mami Bintoro. Saya mau ikutan bergabung Radio Percaya. Oke, terima kasih.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Dunia Bocil. Dunia Bocah Cilik.
1: Ayo, ayo kita bermain bersama-sama.
0: Bocil, cil, cil, cil.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Apa kabar Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik cantik yang ganteng? Kita di dunia bocil ya. Dunia bocah cili. Boleh request lagu, kirim salam di WhatsApp 0811 260543 atau di Facebook Bercahaya FM ya. Lagunya

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: Woi, cok! Asam banget, tambah gede ya.
5: Iya, ya, salam. Kamu Pak RT ngambil anak ke ya.
4: Selamat. Kanca STM. Kenalan?
6: Kenalan. Kita di kanca pukul, sih kayak ngajak aku bisnis.
4: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo Pak. Ya enak, ya mau
6: buat.
4: Kalau petanyo ya.
5: Ini rokok kolang Pak, cukai nih Pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
6: Nggak sengaja kayak larang, tapi enak Pak.
5: Oke, ngerti orang Pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesedaran masyarakat, setelah-liannya, tapi tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun, Pak.
7: Dan ini betul temen, bro.
6: Temen, bro, ramah dunia.
5: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai. Kaya nomere.
7: Jadi ke sini ngomong harus apa? Bilung ngeku, ngerak nunduk, ngerak nunduk, ngerak woi, kok terima kaya lagi ya?
8: Bro, aku anak keperluan, ngurut kami di penjara.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat BBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
11: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat, bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
5: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: 3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Dunia bocil, dunia bocah cili.
2: Ayo, ayo kita bermain bersama-sama.
1: Bocil, cio, cio, cio.
3: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap. Dunia bocil, dunia bocah cili. Terima kasih ya. Iya, Bunda Wasnuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Adel. Selamat pagi dunia bocil. Bercahaya FM tetap menjadi yang terdepan. Terima kasih. Ini dari Mbah Tuti DBO Barat. Iya Mbah Tuti, mau request balonku. Salamnya untuk buat cucunda tersayang Adrina di Gunung Simping. Semoga bahagia bersama ayah bunda ya. Sehat selalu, amin. Terima kasih Kak Adel. Terima kasih buat Mbah Uti. Tuti, mau kasih balon ya. Kemarin balonnya gak dibawa tuh. Iya, balonnya gak dibawa. Kemarin ditinggal kayaknya. Ditinggal kemarin. Tahu gitu dibawa ya buat si kecil ya. Iya. Ya udah enggak apa-apa deh, beli aja balonnya. Ini balonnya. Oke, selamat pagi. Selamat menikmati buat bunda-bunda, keponakan-keponakan dan adik-adik tersayang.

0: 3. Radio bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Halo adik-adik, jumpa lagi nih barengan sama Kak Tiwi ya di Dongeng Aksi Si Kecil. Dongeng kali ini Kak Tiwi mau dongeng tentang ayam jantan yang cerdik dan rubah yang licik. Seperti apa? Kita simak bersama-sama ya. Suatu senja saat matahari mulai tenggelam, seekor ayam jantan terbang ke dahan pohon untuk bertengger. Sebelum dia beristirahat, dengan santai, dia mengepakkan sayapnya 3 kali dan berkokok dengan keras sekali. Saat akan meletakkan kepalanya di bawah sayap, dia melihat sesuatu yang berwarna merah dan sekaligus hidung yang panjang. Hei, dia adalah seekor rubah.
2: Hai ayam jantan, ada berita yang bagus untukmu.
1: Kabar apa yang kau bawa, rubah? Kelihatannya kau bersemangat sekali. Ayam merasa aneh dengan tingkah rubah. Karena biasanya mereka bermusuhan, rubah sering sekali akan memangsa ayam. Dalam hati, ayam berkata,

0: Wah, saya curiga dengan tingkah lakumu, Rubah. Hari sudah mulai senja, dia datang menghampiriku. Yam, tahukah kamu, keluargamu dan keluargaku dan semua hewan lainnya telah sepakat untuk melupakan perbedaan di antara kita dan hidup dalam damai bersahabat satu sama lain. Dan kita tidak akan saling memangsa lagi. Kita akan bersahabat mulai dari sekarang untuk selamanya. Cobalah Yam, kau pikirkan berita bagus ini. Aku jadi tidak sabar untuk memeluk kamu. Sini Yam, turunlah dari atas pohon. Mari kita rayakan dengan gembira. Ayam mulai memikirkan sesuatu. Perseteruan mereka dari dulu, apakah bisa berakhir begitu saja? Rasanya tidak mungkin. Gumam ayam di dalam hati.
1: Coba aku tes si Rubah. Rubah, benarkah itu? Wah, bagus sekali.
0: Aku sangat senang mendengar berita ini, Rubah.
1: Hei, tapi aku melihat sesuatu dari kejauhan, Rubah.
0: Apa yang kau lihat, ayam? Tanya sang Rubah dengan sedikit cemas.
1: Aku melihat sepasang harimau yang akan datang kemari.
0: Mereka pasti senang jika mendengar kabar ini darimu.
2: Harimau! Harimau!
1: Sini datanglah! Aku punya kabar bagus untukmu.
0: Mendengar kata ayam bahwa harimau mau datang menemui Rubah, Rubah langsung lari kalang kabut. Dia takut adik-adik. Dia takut dimangsa oleh harimau. Wah-wah, ternyata ayam itu malah memanggil harimau. Bukankah dia seharusnya tahu? Aku takut dimakan harimau. Aku lari saja. Biar besok aku akan pikirkan cara lagi untuk memangsa ayam itu. Yam, tunggulah kau. Lain kali akan kumangsa kau.
1: Rubah, Rubah, mau kemana kau?
0: Hei, kenapa kau malah lari?
1: Lihat, harimau mau datang. Kau malah lari.
0: Kau bilang kita semua akan bersahabat dan tak saling memangsa, Rubah.
1: Wah, wah, untung aku tak percaya pada kata-kata licikmu itu. Lain kali, jika kau akan memperdayaku lagi, aku takkan percaya padamu, Rubah. Berapa kali kau akan memangsaku? Tak mungkin kita akan menjadi sahabat. Aku tahu sifatmu itu, Rubah. Baiklah, aku mau tidur lagi dan mimpi indah. Bangun besok pagi dengan semangat.
0: Ayam jantan itu tersenyum sambil menenggelamkan kepalanya kembali ke bawah bulu sayapnya dan tidur karena ia telah berhasil memperdaya musuhnya yang sangat licik itu. Rubah memang selalu punya cara untuk memangsa ayam. Tapi ayam pun juga pandai menyelamatkan diri. Jadi adik-adik, pelajaran yang dapat kita teladani dari dongeng ayam jantan yang cerdik dan Rubah yang licik ini adalah janganlah kita menipu orang lain, jadilah cerdik tapi tidak licik. Nah itu dia, dongeng Kak Tiwi di Aksi Si Kecil. Sampai jumpa di dongeng-dongeng yang lainnya. Dadah!

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
6: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Pap, sumur resat, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman moderne kie, masa nyong kena tusenang kali mani.
4: Is, ya aja mak.
5: Lihat terus ke priwe.
4: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
5: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
7: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
5: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
8: Cabang bayi, video apa rane kiye? Orang member kiye. Kiye, si Marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilaporna.
9: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811-922-4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari
10: Lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.

0: Dunia bocil, dunia bocah cili.
1: Ayo, ayo kita bermain bersama-sama.
0: Bocil, cili.

Dunia bocil, dunia bocil cilik. Terima kasih ya para bunda, para oma, para uti. Dilanjutkan lagi minggu depan. Jangan kemana-mana, abis ini lagu-lagu Deni Caknan ya di Bercahaya Ambyar. Selamat pagi, selamat berhari minggu, semoga bahagia. Radio Bercahaya FM, usia 58, tetap jadi yang terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jabang bayi, video apa rane kiye?
1: Orang member kiye. Kiye, si marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilaporna.
2: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh
4: kayak kue lo.
3: Aja kaya kie.
4: Bodol.
5: Isbu.
3: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kie. Kasurin ini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
3: Usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
5: Nggone pak Kirno pertolong seluruh lagi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya bu, ibune rasa melu.
3: Iya, nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul po.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
4: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
4: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
5: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
4: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
5: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
2: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
5: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
2: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Aduh, Jen, petang kulara banget ku. Arep ngene, nini rojin jaluk dipijet malah.
3: Kowe nang apa?

0: lalat, lelet, kaya ular jedung.
1: Petang kula re banget kok, seneng.
0: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya urai kuwi lho.
0: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
0: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
0: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
1: Ya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut dan menyembelih akikah. Kini akekah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akekah yang lezat, higienis dan praktis. Tidak hanya akekah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akekah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Waktu kau ngiklik temen
3: lagi ya kau waktu pernah mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
4: ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu
3: ama rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
2: jelasin aku kang ngerok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak ika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
7: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
8: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
7: Deneng, orang lanjut na SMA?
8: Ora lah, men, kon bojo baik.
7: Lah, si cilik kok.
8: Ya men, daripada engkau blendung tisit anggar wis mbojo kan melu bojone nyong ayem dadi ngurangi jatah sega.
7: Jere kawin bocah kue malah ake resikone lho yuk.
8: Hah? Apa ya?
9: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: Kewangan aku sih. Lumpuh. Bola.

0: menjawab kebutuhan informasi Anda. Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
1: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
2: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
3: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
4: Pihaknya melalui Red Card Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
5: Mengakibatkan drainase yang sebelah untuk bisa
6: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
7: Hanya one man show.
0: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.

0: saben Senin ngasih setu mulai jam rolas awan nang 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com. Tembang gending kelangenan pokoke nyamleng temenan.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Jangan kamu mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa dan katakan, mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk agar aku lebih dekat pada kebenaran. Quran Surah Al-Kahfi ayat 23-24.

akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
4: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
3: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lezat. Ger, pokoke.
5: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
6: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
2: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
7: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
8: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
9: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
10: Mengakibatkan drainase yang sebelah tidak bisa
11: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
12: Hanya one man show.
6: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmatin sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Pap, sumur resat pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman moderne iki ya masa nyong kok natus nang kali mani?
4: Is, ya aja, Mak.
3: Lah terus ke priwe?
4: Mayu, Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
3: Ya yuk, Pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
3: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu.
1: Kayu kuwi lho.
0: Percaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Ngone pakir no pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Ih, siapa sih?
0: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
5: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
0: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
5: Jangan deh, bahaya tahu. Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
7: Bocoloro,

0: memberikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Tiga puluh tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
5: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
4: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
5: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
4: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
5: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
4: Iya sih. Tapi kan semua orang juga

0: win-win.
1: Iya, tapi coba pikir deh, kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
0: Jangan ya, Dek ya.
2: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Sumur resat, pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono atus nang kali maneh.
1: Is, ya aja, Mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu, Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ki, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk, Pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon padha daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
3: Cabang bayi, video apa rane kiye?
4: Orang member kiye. Kiye, si marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokong kek, konten negatif kudu dilaporna.
5: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
5: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
6: Is bu.
4: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye. Kasure nenine kepet.
6: Nyong bingung bu.
4: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Ngo dandan dapur tiana.
6: Ngone pakir no pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
4: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu
4: iya pak nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Pak, sumur resak pompane budek banyu bore rasane nieng. Pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon atus nang kali mani.
8: Is, ya aja mak.
7: Lah terus kepriwe?
8: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
7: Ya yu pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
3: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2021. Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
7: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Aduh. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Jabang bayi, video apa rane kiye?
6: Orang memper kiye. Kiye, si Marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong.
5: Pokoknya konten negatif kudu dilaporna.
7: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

barengan sama Vita sampai jam 2 siang nanti. Di luar panas banget cuacanya, tapi tetap harus semangat beraktivitas. Atau karena ini hari Minggu, jadi yaudah, kalau gak ada acara yang penting-penting banget, mendingan di rumah aja, gak usah ngapa-ngapain, santai-santai aja. Sambil minum yang segar-segar, makan yang segar-segar, biar harinya makin seger gitu ya. Jadi gak yang panas banget gitu ya, karena kita emang lagi di musim kemarau nih. Jadi emang harus banget sabar-sabar gitu ya. Karena kata BMKG nih, kabar-kabarnya musim hujannya itu agak mundur nih. Yang harusnya mungkin bulan ini udah mulai ada hujan-hujan atau Oktober ya, tapi mundur ke November nih kabarnya ya. Menurut kamu gimana? Mendingan musim panas kemarau kayak gini atau mendingan musim hujan? Coba kasih tahu Vita, kamu lebih suka musim apa? Nanti Vita bahas, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20

0: mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Alhamdulillah ya pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup, pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja lo? Bantu mikir ini, pak. Mau pinjam uang sama siapa lagi?
4: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
3: Wah, syukurlah kalau begitu ya, pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya bapak aja ya.
5: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda. Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya, nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kipiak temen armari nendi ton?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede ton?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur pelayanannya ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
7: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
8: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
7: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
8: Oh gitu ya mas.
9: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
7: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
8: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
2: Pak, saya punya rencana menikah.
3: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
2: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
3: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
2: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
3: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
2: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
3: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
2: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
3: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
4: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
6: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
6: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
6: Oh gitu ya? Berapa?
7: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan.
7: Lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
7: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
1: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
6: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
7: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
1: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
8: Pak, nyong pengen ganti kasur.
9: Sing mentul-mentul tutu. Kayak kuih lah.
8: Kacang ayah kie. Bodol.
10: Is bu.
8: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada maringene. Jangan orang tahu pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kie. Kasurin nini nek kepet.
10: Nyong bingung bu.
8: Is, usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, tiana.
10: Nggone pakir. No pertolong jeruk lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
8: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
10: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu
8: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok
7: lihat. Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
1: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
8: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru. Nang

0: Rawalo, tepate, nang desa, lo condong, RT Pitu, RW 5, lo sari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
1: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Pak, sumur resat pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon atus nang kali mani.
2: Is, ya aja, Ma.
1: Lah terus kepriwe?
2: Mayu Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ki, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
1: Ya yuk Pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-woro nang grup RT-an. Kon padha daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
3: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
1: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
2: Ih, Mama Ke, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojone nyong mempesona.
4: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
2: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
3: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini. Aku
0: terpesona. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Woi, Cok.
2: Asam banget gue, tambah gede ya.
3: Iya, ya selam. Ini Pak RT kan wil anak ke ya.
2: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
4: Ini dari kanca pukul, jadi kayak ngajak ke aku bisnis.
2: Tapi nek kalau aku pengen melu ya ayo malam.
3: Ya
2: enak, yang mau gue buka
3: cincin. Kalau petanya ya. Ini rokok kalian, Pak. Cukainya, Pak. Polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue. Sing orang anak cukainya. Nggak mau cukai palsu. Apa mana nggak mau cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntungan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Nggak
4: sekaya kaya larang. Tapi enak, Pak.
3: Oke, ngerti ora, Pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biaya gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
1: Dan ini menjadi teman bro.
3: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kia nomere.
1: Jadi kasih nomor siapa? Bilung aku, mana nomor kamu melayu ada? Woi, kau terima kaya lagi ya?
5: Bro, aku ada keperluan, kamu di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: Warga bercahaya, di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan, mari kita sejenak menenangkan hati dan pikiran melalui mimbar agama, sebuah ruang refleksi, siraman rohani, dan penguat iman untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Kali ini menghadirkan mimbar agama Kristen.
1: Selamat siang, salam pendengar setia. Pada hari ini kami menyampaikan tentang ekoteologi dengan judul Relasi Manusia dengan Alam. Senang sekali saya bisa kembali menemani ruangan atau ruang dengar Anda dalam program Sapaan Iman. Semoga dimanapun Anda berada saat ini, baik yang sedang di perjalanan, di rumah, maupun di tempat kerja, damai sejahtera dari Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Hari ini kita akan merenungkan sebuah topik yang sangat relevan dan mendesak untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu relasi manusia dengan alam. Dalam perspektif ekologi, ekoteologi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,

memiliki isu yang jauh dari kita. Perubahan iklim yang ekstrim, banjir bandang, cuaca yang makin sulit diprediksi, sehingga tumpukan sampah yang mencemari laut dan sungai. Semuanya terasa kian dekat.

masalah pemerintah atau masalah sains. Padahal jika kita membuka Alkitab dan mendalami iman kita, krisis lingkungan pada hakikatnya adalah krisis spiritual. Masalah ekologi adalah cerminan dari bagaimana relasi manusia dengan Sang Pencipta dan ciptaannya sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang beriman memandang alam semesta ini? Apakah bumi ini hanya sekedar objek untuk kita eksploitasi, ataukah ada panggilan iman yang sedang atau lebih dalam di balik kehadiran kita di bumi? Fondasi Alkitab biah tugas mengusahakan dan memelihara. Dalam Kejadian 1 ayat 28 berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kata berkuasalah atau taklukkanlah dalam sejarah manusia seringkali kesalahartikan. Manusia merasa mendapatkan cek kosong atau lisensi bebas untuk mengeruk bumi tanpa batas, merusak hutan dan mencemari alam demi keserakahan. Padahal mandat dominium ini harus dibaca bersamaan dengan Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dalam bahasa aslinya Ibrani, kata mengusahakan menggunakan kata abad yang juga berarti melayani, dan kata memelihara menggunakan kata samar yang berarti menjaga, melindungi atau merawat dengan kasih. Jadi kepemimpinan atau kekuasaan yang Tuhan berikan kepada manusia atas alam bukanlah kekuasaan seorang diktator yang merusak, melainkan kepemimpinan seorang gembala yang melayani dan merawat. Manusia diciptakan sebagai kawan sekerja Allah. Manusia diciptakan sebagai kawan kerja Allah dan penata laksana atas ciptaan. Alam semesta ini bukan milik manusia. Dalam kitab Mazmur 24 ayat 1 berkata, Tuhanlah
yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Bumi ini milik Tuhan, dan kita hanyalah pengelola yang dipercayakan untuk menjaga rumah bersama ini. Bumi ini milik Tuhan, dan kitalah hanya pengelola yang dipercayakan untuk menjaga dan merawat. Ketika kita merusak alam, kita sebenarnya sedang merusak milik Tuhan dan mengabaikan mandat pertama yang Dialah berikan kepada manusia. Yang kedua, penebusan Kristus bagi seluruh ciptaannya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pemahaman ekoteologi tidak berhenti pada kitab Kejadian. Dalam Perjanjian Baru, karya keselamatan Kristus di kayu salib juga mencakup seluruh ciptaan. Dalam kitab Kolose 1 ayat 19 sampai dengan 20, karya penebusan Kristus tidak hanya menyelamatkan jiwa manusia secara individu agar masuk surga, tetapi juga mendamaikan segala sesuatu, seluruh kosmos dengan Allah. Roma 8 ayat 22. Jika Kristus peduli pada pemulihan seluruh ciptaan, maka sebagai pengikutnya kita tidak bisa acuh tak acuh terhadap penderitaan bumi. Pemulihan relasi kita dengan Kristus seharusnya membuahkan pemulihan relasi kita dengan alam sekitar. Kita tidak bisa mengatakan kita mengasihi Sang Pencipta atau mengasihi Tuhan jika kita terus-menerus merusak ciptaannya. Lalu, bagaimana kita mewujudkan iman ekologis ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Langkahnya bisa dimulai dari hal-hal yang paling kecil dan sederhana di rumah kita masing-masing, yaitu yang pertama, gaya hidup. Mengurangi sampah plastik. Mulailah membawa kantong belanjaan dan botol minuman sendiri. Hemat energi dan air. Matikan listrik dan keran air jika tidak digunakan, agar air dan energi adalah hak milik bersama yang harus dijaga. Bijak mengonsumsi makanan. Jangan membuang-buang makanan, karena di balik sepiring makanan ada jejak karbon dan kerja keras alam yang panjang. Kedua, pertobatan ekologis
ubah cara pandang kita. Alam bukanlah barang dagangan atau sekedar latar belakang kehidupan manusia, melainkan sesama ciptaan yang bersama-sama dengan kita memuji keagungan Tuhan. Yang ketiga, edukasi dalam keluarga dan komunitas. Ajarkan anak-anak dan keluarga kita untuk mencintai tanaman, menghargai hewan, dan merawat lingkungan sekitar rumah atau tempat ibadah atau gereja. Pendengar yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bumi adalah satu-satunya rumah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita jadikan iman kita nyata melalui tindakan merawat dan memelihara alam. Biarlah melalui hidup kita bumi mengalami kesegaran dan nama Tuhan dipermuliakan. Demikian sapaan iman untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa pada program berikutnya. Shalom, salam sejahtera dan selamat menjaga bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Mulyati Gule dari Kementerian Agama, Penyuluh Agama Kristen.

Demikian tadi mimbar agama. Semoga apa yang telah kita dengarkan memberi manfaat, ketenangan, dan menambah keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Mimbar agama akan kembali hadir hari Minggu yang akan datang.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk Pak, gagen wis ayu kiye.
2: Kesel banget Mak, John aja sikilah lemes.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
0: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syafaat, dan sakit pinggang.
3: Bro, lihat nih. Gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis.
4: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
3: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
4: Yakin loh. Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro. Lo wajib laporin.
3: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta. Dia yang ngasih.
4: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
3: Oke deh. Habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
5: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
8: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
7: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
9: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
10: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
11: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
12: Siapa?
11: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
12: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
13: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
0: 94.3
14: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik

0: bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
2: Ida, nyumuli WA ki.
3: Uli hadiah 150 juta.
2: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
4: Aki pada ngapa kok?
2: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
4: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
2: Uis, gari nunggu transferan kie.
4: Walah Sri, ora takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, ora resmi kie.
2: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, anak nomor WA ne?
4: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
2: War, orang nyambung war.
4: Penipu kowe.
5: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpakan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
6: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, Mudah Aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat DBHCHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Pak, sumur resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya, masa nyong kok natus nang kali mani?
4: Is, ya aja, Mak.
3: Lihat terus ke priwe.
4: Mayu, Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
3: Ya, yuk, Pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
5: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
3: Yuh Lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
6: Radio bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
2: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
1: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, jam petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
2: Kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget ku, senep.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya nggo ketemu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
2: Iya, nye. Dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Ya, halo, ini siapa?
5: Ini Mama sayang. Gimana, kamu udah makan?
4: Udah, Ma.
5: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
4: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, mah?
5: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
4: Kalau mama bilang, apa mah kalau bohong soal uang? Berarti...
5: Itu namanya korupsi, sayang.
4: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, mah?
6: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kipiak temen armari ngendi ton?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede ton?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
0: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kowen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare Rika pada sedulur, moga pada waras kabeh. Kie nyong teka maning nang acara Cilacap seminggu kie. Ya kue kabar-kabar nang wilayah Cilacap sing kedadean sejrone seminggu kie. Ana kabar masyarakat, keamanan lan werna-werna kedadean liyane sing lagi dadi perhatian warga Cilacap. Tetep bareng Bercahaya FM Cilacap sing bisa direngokna nang frekuensi 94,3 FM atau streaming nang bercahayafm.com. Sareng kula Delia kie kabare Cilacap ngorika Cilacap seminggu kie.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Jajaran Polresta Cilacap terus ngupayakna ketertiban lan kenyamanan lalu lintas. Salah sijine nganggo cara berantas knalpot sing ora sesuai spesifikasi teknis atau istilahnya knalpot brong. Nganti siki wis ana 300 unit knalpot brong sing diamana sekang tangan para pelanggar. Kasat Lantas Polresta Cilacap AKP David Raditya Yudhistira SIK MIK negesna nek polisi ora bakal ragu nglakoni penegakan hukuman menawa knalpot brong kuwe wis mulai ngganggu masyarakat. Senajan penindakan terus digencarna, polisi tetep ngarepna cara persuasif liwat sosialisasi. Knalpot brong ora kena digunakna nang dalan umum, merga suarane bisa ngganggu kenyamanan warga. Nanging nggo penggunaan nang panggonan atawa event sing pancen semestine, polisi tetap nguwahi ruang edukasi. Pelanggaran knalpot ora standar kue paling akeh ditemokna nang kendaraan roda loro. Senajan kaya kue, kendaraan roda papat sing dimodifikasi knalpote ora sesuai standar pabrik uga tetap dipantau. Kie pituture Kasat Lantas Polresta Cilacap.
2: Saya selaku Selantas menegaskan kalau untuk sampai saat ini jumlah knalpot brong yang kami amankan itu ada berjumlah 321 sampai detik ini itu, dan itu kami akan melakukan tindakan secara masif apabila itu sudah sangat meresahkan masyarakat dan itu. Namun apabila mereka menggunakan itu pada tempatnya, kami juga hanya mensosialisasikan kalau

0: Direksi yang 4 silinder itu kan memang mengeluarkan suara yang keras, namun itu sudah memenuhi standar pabrik yang dimiliki gitu. Jadi kami juga tetap selektif, tidak sembarangan dalam arti menindak pelanggaran knalpot brong hanya karena suara saja, tapi kita juga perhatikan undang-undang itu kan memang knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
1: Seliyane penegakan hukuman nang dalan, Polresta Cilacap uga aktif mereki masyarakat ya kue liwat kegiatan sosial lan edukasi. Salah sijine bakti sosial nang panti Breda minangka wujud rasa syukur lan kepedulian maring para sesepuh. Edukasi keselamatan berlalu lintas uga dilakokna nang ruang publik kaya nang Car Free Day. Kegiatan kue sekaligus ngenalna tugas kepolisian lan ngwei motivasi kanggo para generasi muda Cilacap sing duwe cita-cita dadi anggota polisi.
2: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
1: Polresta Cilacap esih ndalemi sejumlah dugaan pelanggaran sing kedadeane nang salah siji sekolah nang Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap. Kasus kue sedurunge viral nang media sosial. Isine ana dugaan kekerasan guru maring siswa, pelecehan seksual, perundungan atau body shaming, nganti dugaan pungutan sing ora semestine. Kapolresta Cilacap Kombes Polisi Yovan Fatika Handiska Aprilaya ngendika, polisi esih meriksa pihak-pihak sing ana kaitane karo kasus kue. Penanganannya dipisah. Dugaan perkara sing nyangkut anak ditangani unit perlindungan perempuan lan anak. Dene dugaan pungutan liar ditangani Satreskrim. Penyidik uga nglibatna dinas pendidikan, wong tua lan pemerintah daerah kanggo njaluk keterangan sekang seksi lan pihak sing ana kaitane. Polisi durung nyampekna jumlah seksi sing wis diperiksa merga saben dugaan perkara ditangani kanti beda. Kie sanjange Pak Kapolresta Cilacap.
3: Jadi sampai dengan hari ini update penanganan berita viral terkait salah satu sekolah di Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap sudah kami tangani, dan sampai dengan hari ini kita masih memeriksa berbagai pihak yang terkait. Dari kasus viralnya berita kekerasan guru terhadap siswanya, kemudian dugaan pelecehan seksual, kemudian dugaan yang body juga, kemudian dugaan adanya pungutan liar. Jadi secara terpisah yang menyangkut terkait anak ditangani secara khusus oleh Satuan Reserse PPA PPU. Kemudian terkait dugaan pungutan liarnya ditangani oleh Satreskrim Polres Cilacap. Masih maraton tim penyelidik kami untuk mendalami kasus ini. Insya Allah mohon doanya, sesegera mungkin kami akan sampaikan perkembangan kasus berikutnya, dan kami himbau kepada masyarakat untuk tetap tenang. Apabila memang mendapati hal-hal yang demikian, segera laporkan ke kami untuk bisa segera kami tangani. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, nanti update akan kami sampaikan lebih lanjut.
4: Sekarang masih tahap dalam tahap apa, Pak?
3: Masih kami penyelidikan. Untuk ya, pendalaman, keterangan saksi-saksi, semua pihak yang akan terkait.
4: Ada berapa saksi yang sudah diidentifikasi?
3: Masing-masing berbeda, jadi sesuai dengan kasusnya. Masih kita melibatkan dari dinas pendidikan, kita libatkan dari orang tua, kemudian dari pemerintah daerah juga sudah kita hubungi untuk sama-sama kita monitor penanganan kasus ini.
1: Polresta Cilacap negesna, tim esih kerja nganggo ngungkap fakta sekang informasi sing wis nyebar. Masyarakat uga diimbo tetap tenang lan langsung lapor menawa nemokna dugaan pelanggaran sing pada. Sementara kue, Kepala SMK Negeri Karangpucung Gunarso ngewai klarifikasi. Pihak sekolah ngakoni wis ngelakoni pemeriksaan internal maring guru sing diadukna nang dugaan pelecehan seksual. Sekolah banjur ngewai hukuman disiplin tanggal 7 September 2016 lan wis ngelaporna

0: hasil penanganane maring cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10. Kanggo dugaan kekerasan, pemeriksaan internal uga wis dilakokna lan hukuman disiplin ditibakna tanggal 11 September 2016. Sekolah uga nyatakna wis nguai pendampingan psikologis lan perlindungan kanggo korban lan keluargane. Kiye sanjange Pak Kepala Sekolah SMK Karangpucung.
1: Sekolah menyampaikan klarifikasi secara resmi sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab publik. Sekolah menegaskan pihak manajemen sekolah tidak tinggal diam, tidak melakukan pembiaran, serta tidak melindungi pelaku dari tindakan yang melanggar hukum, etika, dan norma pendidik. Pihak sekolah berkomitmen penuh untuk menciptakan lingkungan sekolah belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Pihak sekolah menghimbau kepada semua pihak untuk tetap tenang dan menyerahkan seluruh proses penanganan disiplin serta hukum kepada pihak berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sekolah siap berkoordinasi secara kooperatif dengan institusi pembina maupun aparat penegak hukum demi terwujudnya keadilan dan perlindungan bagi seluruh warga sekolah.
0: Nganti siki, Polresta Cilacap esih ndalemi dugaan pelecehan seksual lan kekerasan kue. Polisi durung wae kesimpulan babakan perkara kue.
2: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Warga desa Pesawahan Kecamatan Binangun Cilacap panik bar ana omah kobong agi dina minggu wengi. Omah kue duweke Aji Purnomo umure 36 tahun lan kobongan kedadean kue kira-kira jam 7:30 wengi. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran lan Penyelamatan Satpol PP Cilacap Gatot Arif Widodo nyebutna geni diperkirakna asale sekang aktivitas ngerokok nang jero kamar. Gesan rokok sing dibuang nang kasur diperkirakna nyulut geni. Nalika kedadean, Aji Esiana nang jero omah. Warga langsung nulungi lan gawa korban metu. Warga uga sempet jajal mateni geni nganggo peralatan sanane. Nanging geni malah saya gede lan ngancem omah sebelahe. Salah siji warga banjur lapor maring pos damkar Kroya. Petugas teka kurang lebih 11 menit bar ana laporan diterima. Lan langsung nindakna nyidem geni nganggo rong unit mobil damkar. Geni bisa dikendalekna kira-kira jam 9 wengi. Banjur petugas nindakna pendinginan lan pengecekan ulang nganti penanganan rampung kira-kira jam 10 wengi. Ana kurang lebih 6.000 liter banyu sing digunakna. Ora ana korban jiwa atau luka. Nanging kerugian ditaksir kira-kira 80 juta rupiah. Kiye pituture Pak Gatot, Kepala Damkar Cilacap.
3: Mendapatkan laporan tersebut, kami meluncur pos damkar Kroya dalam waktu 11 menit sampai lokasi. Kemudian pukul 20.53 kami selesai menyelesaikan memadamkan. Kemudian mengerahkan satu unit lagi tambahan untuk fire truck. Dan pada pukul 21.40 dinyatakan hijau. Penyebab kebakaran adalah human error, karena diduga korban hidup sendirian, kemudian punya riwayat gangguan jiwa, dan merokok di dalam kamar, sisa puntung rokoknya dibuang kemudian di atas kasur, dan akhirnya menyebabkan kebakaran. Alhamdulillah tidak ada luka bakar ringan, luka berat tidak ada, korban meninggal dunia tidak ada, kemudian taksiran kerugian kurang lebih 68 juta rupiah. Kemudian kami menggunakan jumlah air yang dihabiskan 6.000 liter dan quick responnya 11 menit karena mengingat jarak antara pos damkar Kroya ke TKK itu cukup jauh.
0: Gatot ngelingna warga supaya lebih peduli karo kondisi lingkungan, utamane maring tangga sing urip dewekan lan butuh pendampingan. Kepedulian antar warga penting kanggo nyegah kobaran lan kedadean liyane sing bisa mbebayani.
2: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Puluhan warga saben dina teka maring kantor Dinsos PPPA Cilacap ngeluh bantuan sosial kaya PKH lan PBI kesehatan mandek dadakan. Kepala Dinsos PPA Cilacap, Dr. Muhammad Ikhlas Trianto nerangna. Perkara kue kedadean merga peralian data sekang DTKS maring DTSEN sing nyebabna posisi desil warga owah. Warga sing ngerasa datanya ora sesuai kondisi sebenere kasih bisa ngajokna perbaikan. Carane diwiwiti sekang operator desa karo nggawa surat penguatan sekang pemerintah desa. Khusus PBI kesehatan kudu dilengkapi surat keterangan medis sekang puskesmas utawa rumah sakit. Kie sanjange Pak Kepala.
4: Terkait dengan perubahan dari apa DTKS menjadi DTSN itu memang ada beberapa yang berubah ininya ya. Jadi desilnya itu jadi ada kebetulan memang dia sebenarnya desil 3 tapi dia masuk ke desil 6. Kalau masyarakat menerima kondisi seperti itu langsung aja ke Pak operator desa sebenarnya. Di masing-masing operator desa itu bisa nanti dilihat kondisinya kekurangannya apa-apa, oh kenapa naik ini, kan gitu. Nanti kita ajukan ke pusat. Sebenarnya ini rana siapa ini, kalau memang untuk ketentuan desil-desil itu di BPS sana, BPS, yang punya data lengkap itu di BPS, kemudian apa Kominfo itu juga punya data lengkap. Tapi kalau kita hanya koordinasi dengan tim BPS dan Kominfo untuk ground check ke lapangan, untuk menyerah setelah itu nanti kita ajukan, kan gitu. Nah, untuk keputusan memang dari pusat sana, jadi kita juga enggak. Kalau tiap hari itu juga sudah mulai banyak pada ini menyampaikan ini kok kritik, oh iya Pak nanti dilihat, oh iya ini kurangnya ini, kalau enggak mungkin, oh ini mungkin dulu waktu terdaftar masuk menggunakan kakaknya siapa, ikut kakaknya siapa, itu juga bisa berpengaruh kan gitu. Udah itu berkembang itu kan gitu, tiap tahun itu berkembang, jadi enggak bisa data terkini ini berapa gitu, itu berkembang itu. Itu memang data yang punya sebenarnya dari BP sama Kominfo, sebenarnya data suara itu ke desa, kan yang nanya kan ada warga desa. Ya, nanti kalau departemen bisa buka, ya bisa langsung desa, nanti langsung buatkan surat, langsung pengajuan. Ya, nanti bisa koordinasi dengan kita, sehingga kita langsung mengawal pengajuan itu. Nah, untuk lama itunya biasanya kan tergantung dari sana, karena kan ini seluruh Indonesia, kan gitu. Dan kita nggak bisa memastikan.
0: Dinsos PPPA Cilacap bakal ngawal usulan warga nganti diajokna nang pemerintah pusat. Masyarakat uga diimbau ora panik lan ora perlu langsung teka maring kantor dinas.
2: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Satpol PP Kabupaten Cilacap nganakna penertiban pelajar sing keluyuran nalika jam sekolah. Ana 10 personil sing diterjuna lan kasile nemokna ana 11 siswa sing lagi bolos sekolah. Ya kue loro siswa SMK YPE Cilacap lan sanga siswa SMK Negeri Loro Cilacap. Siswa-siswa kue banjur digawa maring kantor Satpol PP Cilacap kanggo didata lan diwehi pembinaan supaya lebih disiplin lan ora mbaleni tumindake. Kepala Satpol PP Cilacap Rohman ngandakna nek penertiban kue minangka bentuk perhatian maring masa depan para siswa. Satpol PP uga bakal terus ngawasi lokasi sing sering digunakna gombolo sekolah kanti pendekatan sing humanis.
2: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Sedulur, kue miki informasi nang sedawane seminggu kie nang Cilacap nang acara Cilacap seminggu kie. Kie bisa direngokna dina minggu jam 4:30 sore karo dina Senin jam 5:30 esuk lur. Nek kepengin ngerti informasi sing paling anyar nang Cilacap nang website bercahayafm.cilacapkap.go.id. Matur nuwun kula Delia pamit. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klilan.
2: Kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu nembe bae diwartakna nang Cilacap seminggu kie.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak,
1: kok diam aja lu? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok ya Pak, kita ke Bank Jateng.
2: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
6: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
5: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
10: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
6: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
10: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya mas.
11: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
10: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
6: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
4: Tun,
3: ini.
4: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
5: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
6: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
7: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
6: OMG, sorry Momski, aku kilap.
5: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
2: Serba-serbi Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Islami kembali hadir menyapa Anda. Dan kali ini kita akan mengupas sejarah Gunung Uhud sebagai saksi kekalahan pasukan Muslim.

Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW tidak selalu berjalan dengan lancar. Gangguan dan bahkan ancaman dari kaum musyrikin kerap dihadapi beliau. Kadangkala, orang-orang kafir sampai menyerang kaum muslimin, sehingga umat Rasulullah SAW harus mengangkat senjata untuk membela diri. Satu kekalahan yang sangat memilukan sekaligus menyakitkan adalah tatkala berkecamuknya Perang Uhud. Kala itu, kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, sedangkan kaum kafir Quraisy dikomandani Abu Sufyan. Dalam peperangan ini, sekitar 70 orang pasukan kaum muslim menjadi syuhada, termasuk paman Rasul, Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka syahid karena menjadi perisai atau tameng Rasulullah SAW dari pasukan Quraisy. Abu Dujana menjadikan dirinya sebagai perisai untuk melindungi Rasul dengan membungkukkan punggungnya sehingga lemparan anak panah musuh mengenai dirinya. Peristiwa peperangan diabadikan dalam Al-Quran, tepatnya surah Ali Imran ayat 121 hingga 175. Heroisme peperangan Uhud ini terekam dalam hadis pula, seperti termaktub dalam kitab Jami As-Sahih karya Imam Bukhari jilid 4 tentang bab jihad. Jabal Uhud, nama sebuah bukit terbesar di Madinah. Jaraknya sekitar 5 km dari pusat kota. Ia menjadi saksi bisu peristiwa peperangan yang telah menewaskan Hamzah dan 70 syuhada lainnya. Jabal Uhud merupakan kumpulan bukit-bukit yang berdiri sendiri atau tidak bersambung dengan bukit lainnya, sebagaimana umumnya bukit di Madinah. Karena itu pula, bukit ini disebut Uhud, karena posisinya yang sendiri atau menyendiri. Bukit Uhud sendiri berwarna kemerah-merahan, seakan mengingatkan umat Islam akan peristiwa yang bersejarah itu. Rasulullah SAW bersabda, "Mereka yang dimakamkan di Uhud tak memperoleh tempat lain, kecuali rohnya berada di dalam burung hijau yang melintasi sungai surgawi. Burung itu memakan makanan dari taman surga dan tak pernah kehabisan makanan." Pada syuhada itu berkata, "Siapa yang akan menceritakan kondisi kami kepada saudara kami bahwa kami sudah berada di surga?" Maka Allah berfirman, "Aku yang akan memberi kabar kepada mereka." Maka kemudian turun ayat yang berbunyi, "Janganlah kamu mengira bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka berada dalam keadaan senang disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Dan mereka bersuka cita terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Quran Surah Ali Imran ayat 169-170. Kini di makam para syuhada Uhud itu telah dibangun sebuah pagar keliling setinggi 1,75 meter. Di area pemakaman tak ada tanda-tanda khusus seperti batu nisan yang menandakan ada makam para syuhada. Para jamaah haji dan umroh ataupun umat Islam yang berkunjung ke Arab Saudi biasanya tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengunjungi Jabal Uhud sekaligus berziarah ke makam syuhada Uhud. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Mita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmatin sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur.
3: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
2: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is bu.
2: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung bu.
2: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
4: Ngone Pak Kirno. No pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
2: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu
2: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
8: Oh gitu ya? Berapa?
9: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
9: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
8: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
9: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
6: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
10: Pak, saya punya rencana menikah.
11: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
10: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
11: Sini nak, Bapak kasih tahu, sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Klaster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
10: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
11: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
10: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya, Pak?
11: Ya bisa. Di Taman Gading Klaster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran.

0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
3: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
3: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
3: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya Pak?
4: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
3: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
1: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514.
5: WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Request.

request. All the hits.

0: sesat pompane budep banyu bore rasane nieng pokoke nyong bisa resanggup jaman modern iki ya masa nyong kon adus nang kali maning
1: is ya aja mah
0: le terus kepriwe
1: mayu mak daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap ye siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru
0: ya yuk pak gagen daftar aja kesuwen aku tak waro-waro nang grup RT-an kon pada daftar kabeh mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Pak, saya punya rencana menikah.
6: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
5: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
6: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
5: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
6: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
5: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya Pak?
6: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
5: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
6: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
7: What's up? Baby, let's go. More music, your request.

0: resep pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kok nadus nang kali mani.
1: Is, ya aja mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
3: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
4: Yo, what's up? Baby, let's go!
5: Your music, your request. All the hits.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Lagi pihak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is Bu.
1: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone pakir no pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
1: Iya Pak, iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan. Menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Yo, what's up?
9: Baby, let's go.
10: Your music, your request. The hits.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi terdepan. Ketemu lagi bareng sama Radika di Music Cafe untuk edisi hari ini. Dan mungkin dari tadi pada nungguin ya, kapan nih on Radio Bercahaya FM? Karena baru banget habis ada perbaikan di towernya, terus juga di pemancarnya juga, biar lebih cering, lebih tering, dan juga mungkin bisa menjangkau lebih luas juga untuk seluruh pendengar Bercahaya FM. Jadi mohon maaf sekali yang tadi nungguin untuk bisa menemani aktivitas di hari Minggu ini, di akhir pekan ini. Nah, Radika sudah kembali seperti biasa sampai nanti jam 9, sambil dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru. Silakan yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, atau mungkin sekedar pengen mencurahkan isi hati perasaannya, atau mungkin mau curhat-curhat tipis sambil ngeteh cantik, sambil ngopi santai, boleh banget, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260543. Dan gak usah khawatir juga buat kalian barangkali yang lagi weekend, yang lagi liburan di luar kota tapi pengen terus dengerin Bercahaya FM, bisa dengerin melalui streaming kita di www.bercahayafm.com. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Ada lagu dari Sal Priyadi dengan mesra-mesranya kecil-kecilan.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

request.

0: hikaye.
1: Yo. Me.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Yo, what's up? Baby, let's go! Your request. All the hits. Bercahaya.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
3: Yo, what's up? Baby, let's go. Your music, your request.
2: All the hits. Bercahaya.

Oke, menit ke 28 lepas dari jam 8 malam. Jadi masih ada waktu sekitar setengah jam lah ya buat yang baru gabung bareng sama Radhika. Karena baru on air juga kita tadi dari jam 8 kurang. Semoga tidak menyurutkan semangat kalian semua yang lagi aktivitas di malam hari ini, atau mungkin yang udah ada janji untuk bisa bersama keluar gitu ya, bersama keluar maksudnya keluar bersama dengan orang-orang tercinta, bersama dengan bestie, bersama teman-teman, atau mungkin bersama keluarga, pokoknya dengan orang-orang tersayang kita ya. Di sapa yang udah gabung di 0811260543 ada Dimas di Adipala. Selamat malam Music Cafe, mau request lagunya dari Bass Jam yang Sayang ya. Coba nanti Radhika cari, semoga masuk di playlist untuk malam hari ini. Terus juga di belakangnya kembali ada siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas. Ibu mau request lagunya My Love, masuk gak ya? Coba nanti Radhika cek juga ya. Salamnya untuk kru dan juga untuk Mama Enok, terus untuk Kak Jol CS, untuk Bunda Tati, untuk Ibu Tuti, terus untuk Ibu Tuti Beo Barat, terus Mama Rizky dan juga yang stay di Music Cafe. Semoga selalu sehat dan juga bahagia, amin. Terima kasih Mas Dika yang baik hati dan tidak sombong. Terima kasih kembali juga untuk Ibu Sutirah, semoga sehat selalu juga bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta, amin.

Di sapa juga nih yang udah gabung ya dari 2277 ada Kak Wulan. Ini ya salamnya buat bapaknya. Katanya selamat beristirahat dan juga jangan lupa ngopi dulu, boleh. Siap. Pokoknya jangan lupa ngopi atau mungkin apalagi yang lembur di malam hari ini belum kelar aktivitasnya bisa didoping ya biar matanya tetap terganjal dengan aman dan manja. Kalau yang nggak ngopi kayak Radika gitu ya bisa maca lah ya lumayan karena slow release jadi nggak ada terlalu deg-degan, nggak bikin kita melek seharian juga sampai dini hari atau mungkin sampai malam. Pokoknya apapun aktivitasnya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dimudahkan dan juga dilancarkan untuk apapun itu. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja lu? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
3: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
0: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
5: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan,

0: Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Pak, sumur resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ye, masa nyong kena dusnang kali mani.
1: Is, ya aja, Ma.
2: Lihat terus ke priwe.
1: Mayu, Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
2: Ya yuk Pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-woro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
3: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
2: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
4: Sembilan 4.3. Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya.
2: Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barang main pelayanan luar biasa jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
0: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Pak, saya punya rencana menikah.
7: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
6: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
7: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
6: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
7: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
6: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya Pak?
7: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
6: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
7: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
8: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
0: Yuk Pak, Gagen, wis ayu kie.
9: Kesel banget Mak, John, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
4: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
10: Yo, what's up? Baby, let's go!
11: Your music, your request. All the hits.
12: Bercahaya.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
5: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
6: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
7: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
8: Yo, what's up? Baby, let's go! Your music, your request.
9: All the hits. Bercahaya.

Music Cafe. Oke guys, dan gak kerasa sudah hampir jam 9 malam. Waktunya Radio pamit undur diri dari ruang dengarannya untuk Music Cafe edisi hari ini. Dan jangan kemana-mana, nanti Radika kembali menemani di Rock and Relax. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya FM. Radio pamit undur diri, Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

request. All the hits.

0: rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Asem banget, tambah gede ya.
5: Iya, ya, selamat datang. Kamu nempat air, tengah wil anak ke ya.
4: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
6: Kita di kanca pukul, jadi kayak ngajak ke aku bisnis.
4: Tapi nek kono aku pengen melu ya ayu malam.
5: Ya enak, ya mau
4: bukan cicit. Kalau metanyo ya.
5: Nek rokok yang pak cukai nek pak polosan. Keh, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nek. Aku cukai palsu. Apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
6: Gak sekaya kayak larang, tapi enak pak.
5: Oke, ngerti orang pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane-liane. Tapi tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
7: Dan ini menjadi temen bro.
5: Nah, dulur, ayo dari kawasan kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor na bae maning bae cukai. Kie nomere.
7: Dari kesel mokor sapa? Wilung ngeku, turun aja lu kirim melayu ana. Woi, kok terima kaya lagi ya?
8: Bro, aku ada keperluan, ngurkam di penjara.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Yo, what's up? Baby, let's go! More music.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Pap, sumur resak pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon adus nang kali mani.
5: Is, ya aja ma.
4: Lah terus kepriwe?
5: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
4: Ya yu pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
3: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
4: Yuhur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon ane.
6: Yo, what's up? Baby, let's go. Your music, your request.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
3: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
3: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
3: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya, Pak?
4: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
3: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
5: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
6: Yo, what's up? Baby, let's go.
7: Your music, your request.
8: Bercahaya.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Ih, mamake, setiap saat kawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojonenyong mempesona.
2: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
1: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
3: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Yo, what's up? Baby, let's go. Your request.

request. All the hits.

bercahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM, usia 58 tetap jadi terdepan. Ketemu lagi bareng sama Radika di Rock and Relax sampai nanti jam 11 malam seperti biasa. Sambil rehat, sambil aktivitas juga di malam hari ini, dan sambil dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga rock manca. Harus gitu gak kalau bawain acara rock? Enggak ya. Takut banget tiba-tiba scream, tiba-tiba teriak gitu ya. Apalagi malam-malam, takut pada jantungan. Jangan. Silakan yang pengen gabung, mau dengerin lagu-lagu rock favoritnya, yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, bisa langsung aja WhatsApp di 08112605434.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
3: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
2: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
4: Sudah terbukti teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak.
2: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
1: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
2: Coba, saya lihat.
1: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak, kalau penunjukan langsung.
2: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
3: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, Ayah, jabatan barunya.
2: Makasih.
3: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
1: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
2: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
4: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Oke, terakhir lagu dari Jamrud dengan Jauh Andaikan ya. Emang kalau namanya juga penyesalan pasti di akhir. Kalau di depan kata orang-orang tuh pendaftaran ya. Mungkin relate sama lagu yang tadi baru dinyanyikan oleh Jamrud buat kalian yang pernah di fase menyesal telah menyanyiakan seseorang yang benar-benar cinta sama kita, sayang sama kita, dan ketika dia ada mungkin ya udah nggak berasa apa-apa, tapi setelah dia nggak ada rasanya kok kayak ada yang hilang. Terus tiba-tiba muncul rasa kangen, muncul rasa penyesalan, muncul kenapa ya waktu itu aku gitu, terus kenapa ya waktu itu aku nggak malah mengabaikan dia gitu ya, dan akhirnya kecewa, dan ya mungkin ya bisa disebut sebuah karma kali ya. Dan biasanya kalau itu udah terjadi di udah nggak sama dia lagi, ketika mencoba untuk bisa bertemu dengan sebuah hubungan yang baru, ternyata nggak ada yang sebaik dia, ngerti nggak? Udah sebaik dia terus kita sia-siakan tuh gimana? Ya udahlah ya, namanya juga mungkin ya lagi-lagi perjalanan hidup, permasalahan percintaan tuh banyak sekali warnanya, banyak sekali lika-likunya. Ya lagi-lagi harus bisa menghargai keberadaan seseorang. Kalau memang kita nggak seneng, atau mungkin kalau memang kita udah nggak interest, ya bilang aja gitu. Jangan memberikan harapan, terus tidak memberikan closure apa-apa, tidak memberikan sebuah apa ya, kayak penjelasan. Kalau emang nggak mau, ya sudah gitu. Yang bikin kesel tuh adalah kita udah kayak ngasih harapan, tapi harapannya tuh kayak nggak setengah hati, nggak seluruh hati gitu ya, kayak setengah hati doang. Dan rasanya orang yang lagi berjuang buat kamu tuh kayak mikir dia tuh sebenarnya bener-bener cinta nggak sih, atau mungkin cuma hanya perasaanku saja. Soalnya orang yang ada di posisi itu kan juga merasa bingung juga ya. Nanti giliran aku menyerah, nanti ternyata dia benar-benar cinta. Giliran kita nggak menyerah, tapi ternyata dia setengah hati doang kan, nggak makan hati. Jadi nggak ada win-win solution. Jadi jelasin nggak maksudnya apa? Waduh. Di sapa yang udah gabung ada Ibu Mustolinga Darkam. Tadi lupa Radika mau sapa waktu closing di Music Cafe ya. Katanya Mas Radiga ngomongin kopi, katanya misu aku jadi minta kopi. Anu tadi sore tek bikinin jeruk anget, agi aku mau gidro ya. Kayaknya kopi di malam hari, apalagi lagi gak lembur, better gak usah ya. Takutnya gak bisa tidur kayak Radika nanti ya, sampai pagi begadang, apalagi besok harus beraktivitas dan harus bangun pagi. Jadi better gak usah ngopi aja. Tapi kalau memang dibutuhkan kopi untuk sebagai suplemen dan juga sebagai doping untuk bisa menyangga mata-mata lelah dan sayu ini, ya udah gak apa-apa, gaskan aja. Masih ada waktu sekitar 40 menit. Yang pengen gabung dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga rock manca, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: ika kau yang rokok sih orang kau waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita kudene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Pak, saya punya rencana menikah.
6: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
5: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
6: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
5: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
6: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
5: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
6: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
5: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
6: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
7: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
0: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
2: Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Selasna gue kang ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene. Alias ada bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dukene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Aduh, utang kula rap banget ku. Arep ngene, nini rojin jaluk dipijet malah
6: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
5: Petang kula rap banget ku, seneng.
6: Lah kepriwe?
5: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
6: Mulane rajin minum gulti.
5: Apa kuwe?
6: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
5: Oh. Kayak kue ya.
6: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
5: Iya. Oke. Siap.
7: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: rupane budhek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman moderne iki ya masa nyong kono atus nang kali maneh.
1: Is, ya aja, Mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu, Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk Pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-woro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih.

Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?

0: kok diem aja lu? Bantu mikir ini pak, mau pinjem uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri bu.
0: Wah syukurlah kalau begitu ya pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya bapak aja ya.
2: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
3: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijabak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
0: Yuk bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
4: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Dan gak kerasa sudah hampir jam 11 malam. Waktunya Radika pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak buat warga bercahaya dimanapun berada yang udah gabung, yang udah dengerin. Semoga bisa menghibur malam harinya. Dan selamat beraktivitas juga untuk warga bercahaya yang masih beraktivitas. Dan semoga besok hari Senin di awal minggu yang baru semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan hasil yang terbaik juga. Amin. Radika pamit undur diri, ketemu lagi minggu depan di hari Sabtu dan juga di hari Minggu dari jam 7 sampai dengan jam 11 malam. Radika pamit undur diri, Radio Bercahaya FM, usia 58 tetap jadi terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para pendengar Bercahaya FM dimanapun Anda saja berada, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini kembali kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap mengudara menemani aktivitas para warga sekalian, seraya berdoa mudah-mudahan para warga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hidayah, inayah, sehingga dapat dengan mudah, dengan lancar melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Para pendengar Bercahaya FM dimanapun Anda saja berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 112, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihim adh-dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Al-ayah. Bahwa kehidupan umat manusia ini akan senantiasa diliputi oleh kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali ketika mereka berpegang teguh pada tali Allah, pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang pertama yang bisa melepaskan kehinaan manusia ini adalah ketika seseorang menjalin hubungan, berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah ketika berpegang teguh juga dengan tali hubungan sesama manusia. Berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kontrak sosialnya yang pertama adalah ketika seseorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Artinya bahwa ketika seseorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat ini, orang itu sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah secara benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sehingga implementasi dari syahadat ini, maka seseorang kemudian harus ngumawulo, harus ibadah kepadanya. Syahadat ini tidak akan punya makna yang besar ketika tidak ada implementasi nilai-nilainya di dalam kehidupan yang nyata. Sebagai tindak lanjut dari ungkapan syahadatut tauhid dan syahadatur rasul ini, maka kemudian sebagaimana di dalam rukun Islam yang kedua adalah tuqimus shalah, yaitu mendirikan salat. Salat sebagaimana digambarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi satu sungai yang membersihkan daki-daki, kotoran-kotoran, guluh-guluh yang ada di tubuh manusia. ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, bagaimana halnya jika di depan rumahmu terdapat sungai yang kamu mandi 5 kali sehari di sungai tersebut, adakah masih terdapat daki, kotoran atau guluh di tubuh kamu? Maka para sahabat menjawab, tentu tidak, wahai Rasulullah. Dijawab kemudian oleh Rasul, kadzalika mithlu shalawatil khams, itu adalah seperti halnya sholat 5 waktu, yang ketika kamu mendirikannya, maka kamu akan bersih dari dosa-dosa itu. Sholat 5 waktu menjadi kafarah, menjadi penghapus dari satu waktu ke waktu yang lain. Zuhur misalnya menjadi penghapus dosa dari subuh sampai dengan zuhur. Sholat asar menjadi penghapus dosa dari zuhur sampai dengan asar. Asar menjadi penghapus dari zuhur sampai dengan asar. Dan maghrib menjadi penghapus dari asar sampai dengan maghrib. Isya menjadi penghapus dari dosa yang mungkin terjadi di maghrib sampai dengan isya. Dan subuh menjadi penghapus dari dosa isya sampai dengan subuh. Sehingga ketika seorang muslim kemudian melaksanakannya secara tertib, praktis adalah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah melaksanakan salatnya. Ini adalah menjadi satu media di mana seorang muslim berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat 5 waktunya. Terlebih ketika misalnya ditambah dengan salat-salat sunnah yang lain. Kemudian adalah waktu tiya zakat, yaitu seorang muslim yang menjadi rukun Islam selanjutnya adalah mengeluarkan zakat. Zakat yang terkait dengan pelaksanaan puasa, yaitu zakatul fitri, yaitu ada zakat fitrah, di mana seorang puasanya ini kurang sempurna atau tidak terangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang tadi menunaikan zakat fitrah. Di sisi lain terdapat pula zakat yang disebut dengan zakatul mal atau zakat harta benda. Ini ketika seseorang itu semangat untuk mengeluarkannya, apakah itu dari harta perdagangan, apakah itu dari harta pertanian, apakah itu dari buah-buahan, kesemuanya yang setelah memenuhi nisab atau batasan waktu yang ditentukan, maka dia mengeluarkan zakat. Zakat ini tidak untuk mengurangi dalam arti nominal yang menjadikan seseorang hartanya menjadi berkurang, tetapi justru melalui zakat inilah kemudian harta bendanya akan senantiasa bertambah, karena yang dikeluarkan senantiasa berdoa bahwa tambahilah kepada mereka yang mengeluarkan zakat, mengeluarkan harta untuk berzakat. Harta yang dikeluarkan untuk berzakat tadi, dia akan selalu berdoa agar yang mengeluarkannya ditambah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian, melalui melaksanakan zakat ini tidak menjadikan seorang muslim menjadi miskin, menjadi melarat, menjadi sengsara, tidak, tapi justru akan diberikan ganti yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi rukun yang selanjutnya adalah tasum Ramadan, berpuasa Ramadan yang baru lalu kita laksanakan secara bersama-sama. Menjadi sebuah didikan kepada kita semuanya, di mana pelaksanaan hidup kita menjadi terstruktur demikian tertib. Kita menunggu maghrib untuk kita berbuka puasa. Kemudian jeda sebentar, masuk Isya, melaksanakan sholat Isya dan sholat Rawih. Setelah itu bertadarus bersama-sama. Di siang harinya juga melaksanakan aktivitas yang sama, bahkan ditambah dengan memperbanyak kajian-kajian Islam, kajian-kajian keilmuan yang berkait bagi kesuksesan kehidupan seorang muslim di dunia hatta akhir. Jika hal ini dilakukan oleh muslim secara terus-menerus bagaimana didikan yang terjadi di dalam bulan suci Ramadan, maka tentunya muslim yang tadi melaksanakan secara tertib itu akan mengalami hidup yang disebut istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang telah berkata Tuhan kami adalah Allah, sudah berkata La ilaha illallah, maka malaikat turun ke tengah mereka dan berkata, kamu jangan takut, kamu jangan khawatir, kamu telah dikasih informasi tentang surga yang telah dipersiapkan untuk kamu semua. Bahkan Gusti Allah kemudian berfirman lebih lanjut, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami akan menjadi kekasih bagi kalian semua di dalam kehidupan dunia maupun akhiratnya. Artinya ketika sementara orang-orang ketika punya hajat tertentu, dia butuh yang namanya pelindung, dia butuh namanya backing, maka backing bagi mereka yang hidupnya istiqomah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari pusatnya pusat. Kalau ada sementara mendapatkan backing dari pusat, ini Gusti Allah adalah pusatnya pusat, sehingga backingnya langsung Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah yang menjadi seseorang mengentaskan kehinaannya ketika menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah tahajjul bait, yaitu haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu tentunya. Itu adalah merupakan hablum minallah. Sementara ada pula dalam kehidupan ini yang disebut dengan hablum minannas, bahwa setiap aktivitas kita tidak lepas dari peran orang lain. Pertanian yang kita garap tidak bisa dilaksanakannya sendirian, tetapi dengan melibatkan banyak orang, banyak pihak. Tukang traktor misalnya yang mentraktori tanahnya, tukang tandur misalnya yang akan menanam, tukang pemanen yang akan mengembalikan hasil panen ke rumah kita. Kesemuanya itu adalah orang-orang yang terlibat di dalam hablum minannas. Hanya saja boleh jadi di dalam hubungan sosial inilah kemudian terjadi gesekan salah satu kepada yang lain yang membuat rasa menjadi tidak nyaman dan lain sebagainya, sehingga disitulah kemudian diajarkan agar bagaimana menjalin hubungan silaturahmi, agar bagaimana satu dengan yang lain adalah saling halal menghalalkan. Hal ini penting karena orang yang sukses masuk di wilayah akhirat adalah man atallaha biqalbin salim, yaitu orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang clear dalam urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan clear pula dengan sesama manusia. Ketika seseorang akan nyarutang benda dengan temannya, dengan sahabatnya, dengan saudaranya, maka dia adalah ketika masih di dunia. Tetapi kalau sudah meninggal, dia masuk pada wilayah akhirat, maka tidak lagi seseorang itu bisa nyaur utangnya, tetapi boleh jadi justru kebajikan mereka itu akan dimintai saudaranya ketika tidak nyarutang di dunia itu. Sehingga pernah Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, Adakah kamu tahu siapa yang disebut dengan al-muflis, orang yang bangkrut itu? Mereka menjawab bahwa orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya apa-apa, baik harta maupun kerjaan. Jawab Rasulullah, bukan, yang bangkrut adalah mereka yang punya amaliyah, punya pahala di akhirat, tetapi terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan, memukul orang ini, mengalirkan darah orang itu, sehingga masing-masing yang dipukul, yang dialirkan darahnya, kemudian akan nagih di akhirat karena saking banyaknya. Kemudian terjadilah apa yang disebut dengan al-muflis atau defisit pahala, ganjarannya habis karena dimintai oleh orang-orang banyak, sehingga yang tadinya mestinya harus masuk surga, tapi karena habis pahalanya kemudian masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare Rika pada sedulur, moga pada waras kabeh. Kie nyong teka maning nang acara Cilacap seminggu kie. Ya kue kabar-kabar nang wilayah Cilacap sing kedadean sejrone seminggu kie. Ana kabar masyarakat, keamanan lan werna-werna kedadean liyane sing lagi dadi perhatian warga Cilacap. Tetep bareng Bercahaya FM Cilacap sing bisa direngokna nang frekuensi 94,3 FM atawa streaming nang bercahayafm.com. Sareng kula Delia kie kabare Cilacap ngorika Cilacap seminggu kie.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Jajaran Polresta Cilacap terus ngupayakna ketertiban lan kenyamanan lalu lintas. Salah sijine nganggo cara berantas knalpot sing ora sesuai spesifikasi teknis atawa istilahe knalpot brong. Nganti siki wis ana 300 unit knalpot brong sing diamana sekang tangan para pelanggar. Kasat Lantas Polresta Cilacap AKP David Raditya Yudhistira SIK MIK negesna nek polisi ora bakal ragu nglakoni penegakan hukuman menawa knalpot brongwe wis mulai ngganggu masyarakat. Senajan penindakan terus digencarna, polisi tetep ngarepna cara persuasif liwat sosialisasi. Knalpot brong ora kena digunakna nang dalan umum, merga suarane bisa ngganggu kenyamanan warga. Nanging nggo penggunaan nang panggonan atawa event sing pancen semestine, polisi tetap ngewai ruang edukasi. Pelanggaran knalpot ora standar kue paling akeh ditemokna nang kendaraan roda loro. Senajan kaya kue, kendaraan roda papat sing dimodifikasi knalpote ora sesuai standar pabrik uga tetap dipantau. Kie pituture Kasat Lantas Polresta Cilacap.
2: Ya, selaku Selantas menegaskan kalau untuk sampai saat ini jumlah knalpot brong yang kami amankan itu ada berjumlah 321 sampai detik ini itu, dan itu kami akan melakukan tindakan secara masif apabila itu sudah sangat meresahkan masyarakat kan gitu. Namun apabila mereka menggunakan itu pada tempatnya, kami juga hanya mensosialisasikan kalau dilarang digunakan di jalan raya. Seperti itu.
3: Pelanggar knalpot tidak standar atau brong ini kebanyakan di roda
2: R2. R2, tapi R4 juga ada yang kami juga sudah memantau itu dan memprofiling siapa yang menggunakan itu. Gitu. Tinggal nanti apabila dia sudah mulai merasakan masyarakat, kami akan tindak tegas. Gitu. Kalau desibel itu kan pada saat produksinya. Jadi bukan ketika dia menggunakan itu harus kita mengukur dengan desibelnya seberapa. Karena desibel apabila itu sudah memenuhi standarisasi pabrik, itu boleh digunakan. Sekarang ada contohnya tuh, misalnya kayak kendaraan 250 injeksi yang 4 silinder. Itu kan memang mengeluarkan suara yang keras. Namun itu sudah memenuhi standar pabrik yang dimiliki. Gitu. Jadi kami juga tetap selektif, tidak sembarangan dalam arti menindak pelanggaran knalpot brong hanya karena suara saja. Tapi kita juga perhatikan undang-undang itu kan memang knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
0: Seliyane penegakan hukuman nang dalan, Polresta Cilacap uga aktif mereki masyarakat ya kue liwat kegiatan sosial lan edukasi. Salah sijine bakti sosial nang panti Breda minangka wujud rasa syukur lan kepedulian maring para sesepuh. Edukasi keselamatan berlalu lintas uga dilakokna nang ruang publik kaya nang Car Free Day. Kegiatan kue sekaligus ngenalna tugas kepolisian lan ngwei motivasi kanggo para generasi muda Cilacap sing duwe cita-cita dadi anggota polisi.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Polresta Cilacap esi ndalemi sejumlah dugaan pelanggaran sing kedadeane nang salah siji sekolah nang Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap. Kasus kue sedurunge viral nang media sosial. Isine ana dugaan kekerasan guru maring siswa, pelecehan seksual, perundungan atau body shaming, nganti dugaan pungutan sing ora semestine. Kapolresan Cilacap Kombes Polisi Yovan Fatika Handiska Aprilaya ngendika, polisi esih meriksa pihak-pihak sing ana kaitane karo kasus kue. Penanganane dipisah. Dugaan perkara sing nyangkut anak ditangani unit perlindungan perempuan lan anak. Dene dugaan pungutan liar ditangani Satreskrim. Penyidik uga nglibatna Dinas Pendidikan, wong tua lan pemerintah daerah kanggo njaluk keterangan sekang seksi lan pihak sing ana kaitane. Polisi durung nyampekna jumlah seksi sing wis diperiksa merga saben dugaan perkara ditangani kanthi beda. Kie sanjange Pak Kapolresta Cilacap.
4: Jadi sampai dengan hari ini update penanganan berita viral terkait salah satu sekolah di Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap sudah kami tangani, dan sampai dengan hari ini kita masih memeriksa berbagai pihak yang terkait. Dari kasus viralnya berita kekerasan guru terhadap siswanya, kemudian dugaan pelecehan seksual, kemudian dugaan yang body juga, kemudian dugaan adanya pungutan liar. Jadi secara terpisah yang menyangkut terkait anak ditangani secara khusus oleh Satuan Reserse PPA PPU. Kemudian terkait dugaan pungutan liarnya ditangani oleh Satreskrim Polres Yogyakarta. Masih maraton tim penyelidik kami untuk mendalami kasus ini. Insya Allah.

0: sama-sama kita monitor penanganan kasus ini.
1: Polresta Cilacap negesna, tim esih kerja nganggo ngungkap fakta sekang informasi sing wis nyebar. Masyarakat uga diimbo tetap tenang lan langsung lapor menawa nemokna dugaan pelanggaran sing pada. Sementara kue, Kepala SMK Negeri Karangpucung Gunarso ngewai klarifikasi. Pihak sekolah ngakoni wis ngelakoni pemeriksaan internal maring guru sing diadukna nang dugaan pelecehan seksual. Sekolah banjur ngewai hukuman disiplin tanggal 7 September 2016 lan wis ngelaporna hasil penanganane maring cabang dinas pendidikan wilayah 10. Kanggo dugaan kekerasan, pemeriksaan internal uga wis dilakokna lan hukuman disiplin ditibakna tanggal 11 September 2016. Sekolah uga nyatakna wis ngewai pendampingan psikologis lan perlindungan kanggo korban lan keluargane. Kiye sanjange Pak Kepala Sekolah SMK Karangpucung.
2: Sekolah menyampaikan klarifikasi secara resmi sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab publik. Sekolah menegaskan pihak manajemen sekolah tidak tinggal diam, tidak melakukan pembiaran, serta tidak melindungi pelaku dari tindakan yang melanggar hukum, etika, dan norma pendidik. Pihak sekolah berkomitmen penuh untuk menciptakan lingkungan sekolah belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Pihak sekolah menghimbau kepada semua pihak untuk tetap tenang dan menyerahkan seluruh proses penanganan disiplin serta hukum kepada pihak berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sekolah siap berkoordinasi secara kooperatif dengan institusi pembina maupun aparat penegak hukum demi terwujudnya keadilan dan perlindungan bagi seluruh warga sekolah.
1: Nganti siki, Polresta Cilacap esih ndalemi dugaan pelecehan seksual lan kekerasan kue. Polisi durung wae kesimpulan babagan perkara kue.
3: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
1: Warga desa Pesawahan Kecamatan Binangun Cilacap panik bar ana omah kobong agi dina minggu wengi. Omah kue duweke Aji Purnomo umure 36 tahun lan kobongan kedadean kue kira-kira jam 7:30 wengi. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran lan Penyelamatan Satpol PP Cilacap Gatot Arif Widodo nyebut nak geni diperkirakna asale sekang aktivitas ngerokok nang jero kamar. Gesan rokok sing dibuang nang kasur diperkirakna nyulut geni. Nalika kedadean, Aji Esiana nang jero omah. Warga langsung nulungi lan gawa korban metu. Warga uga sempet jajal mateni geni nganggo peralatan sanane. Nanging geni malah saya gede lan ngancem omah sebelahe. Salah siji warga banjur lapor maring pos damkar Kroya. Petugas teka kurang lebih 11 menit bar ana laporan diterima. Lan langsung tindakna nyidem geni nganggo rong unit mobil damkar. Geni bisa dikendalekna kira-kira jam 9:30. Banjur petugas tindakna pendinginan lan pengecekan ulang nganti penanganan rampung kira-kira jam 10:00. Ana kurang lebih 6.000 liter banyu sing digunakna. Orang anak korban jiwa atau luka. Nanging kerugian ditaksir kira-kira 80 juta rupiah. Kiye pituture Pak Gatot, Kepala Damkar Cilacap.
4: Mendapatkan laporan tersebut, kami meluncur pos damkar Kroya dalam waktu 11 menit sampai lokasi. Kemudian pukul 20.53 kami selesai menyelesaikan memadamkan. Kemudian mengerahkan satu unit lagi tambahan untuk fire truck dan pada pukul 21.40 dinyatakan hijau. Penyebab kebakaran adalah human error karena diduga korban hidup sendirian kemudian punya riwayat gangguan jiwa dan merokok di dalam kamar, sisa puntung rokoknya dibuang kemudian di atas kasur dan akhirnya menyebabkan kebakaran. Alhamdulillah tidak ada

0: Luka bakar ringan, luka berat tidak ada, korban meninggal dunia tidak ada. Kemudian taksiran kerugian kurang lebih 68 juta rupiah. Kemudian kami menggunakan jumlah air yang dihabiskan 6.000 liter dan quick responnya 11 menit karena mengingat jarak antara pos Damkar Kroya ke TKK itu cukup jauh.
1: Gatot ngelingna warga supaya lebih peduli karo kondisi lingkungan, utamane maring tangga sing urip dhewekan lan butuh pendampingan. Kepedulian antar warga penting kanggo nyegah kobaran lan kedadean liyane sing bisa mbebayani.
2: Cilacap seminggu kie, Cilacap seminggu kie.
1: Puluhan warga saben dina teka maring kantor Dinsos PPPA Cilacap ngeluh bantuan sosial kaya PKH lan PBI kesehatan mandek dadakan. Kepala Dinsos PPA Cilacap, Dr. Muhammad Ikhlas Trianto nerangna. Perkara kue kedadean merga peralian jatah sekang DTKS maring DTSEN sing nyebabna posisi desil warga owah. Warga sing ngerasa datane ora sesuai kondisi sek benere, kasih bisa ngajokna perbaikan. Carane diwiwiti sekang operator desa karo nggawa surat penguatan sekang pemerintah desa. Khusus PBI kesehatan kudu dilengkapi surat keterangan medis sekang puskesmas utawa rumah sakit. Kie sanjange Pak Kepala.
3: Terkait dengan perubahan dari apa DTKS menjadi DTSN itu memang ada beberapa yang berubah ininya ya. Jadi desilnya itu jadi ada kebetulan memang dia sebenarnya desil 3 tapi dia masuk ke desil 6. Kalau masyarakat menerima kondisi seperti itu, langsung aja ke Pak Operator Desa sebenarnya. Di masing-masing Operator Desa itu bisa nanti dilihat kondisinya kekurangannya apa-apa. Oh kenapa ini naik ini kan gitu. Nanti kita ajukan ke pusat. Sebenarnya ini ranah siapa ini? Kalau memang untuk ketentuan desil-desil itu di BPS sana. BPS yang punya data lengkap itu di BPS. Kemudian apa Kominfo itu juga punya data lengkap. Tapi kalau kita hanya koordinasi dengan tim BPS dan Kominfo untuk ground check ke lapangan, untuk menyerah setelah itu nanti kita ajukan, kan gitu. Nah, untuk keputusan memang dari pusat sana, jadi kita juga enggak. Kalau tiap hari itu juga sudah mulai banyak pada ini, menyampaikan ini kok, kritik, oh iya Pak, nanti dilihat, oh iya ini kurangnya ini, kalau enggak mungkin, oh ini mungkin dulu waktu terdaftar masuk menggunakan kakaknya siapa, ikut kakaknya siapa, itu juga bisa berpengaruh, kan gitu. Udah itu berkembang, itu kan gitu. Tiap tahun itu berkembang, jadi enggak bisa, data terkini ini berapa gitu, itu berkembang. Itu memang data yang punya sebenarnya dari BP sama Kominfo, sebenarnya data soal itu ke desa, kan yang nanya kan ada warga desa. Oke, nanti kalau departemen bisa buka, ya bisa langsung desa, nanti langsung buatkan surat, langsung pengajuan. Nanti bisa koordinasi dengan kita, sehingga kita langsung mengawal pengajuan itu. Nah, untuk lama itunya biasanya kan tergantung dari sana, karena kan ini seluruh Indonesia, kan gitu. Dan kita nggak bisa memastikan.
1: Dinsos PPPA Cilacap bakal ngawal usulan warga nganti diajokna nang pemerintah pusat. Masyarakat uga diimbo, ora panik lan ora perlu langsung teka maring kantor dinas.
2: Cilacap seminggu kie, Cilacap seminggu kie.
1: Satpol PP Kabupaten Cilacap nganakna penertiban pelajar sing keluyuran nalika jam sekolah. Ana 10 personil sing diterjuna lan kasile nemokna ana 11 siswa sing lagi bolos sekolah. Ya kue loro siswa SMK YPE Cilacap lan sanga siswa SMK Negeri Loro Cilacap. Siswa-siswa kue banjur digawa maring kantor Satpol PP Cilacap kanggo didata lan diwehi pembinaan supaya lebih disiplin lan ora mbaleni tumindake. Kepala Satpol PP Cilacap Rohman nganda kena nek penertiban kue minangka bentuk perhatian maring masa depan para siswa. Satpol PP uga bakal terus ngawasi lokasi sing sering digunakna gombolo sekolah kanthi pendekatan sing humanis.
2: Cilacap seminggu kie, Cilacap seminggu kie.
1: Sedulur, kue miki informasi nang sedawane seminggu kie nang Cilacap, nang acara Cilacap seminggu kie. Kie bisa direngokna dina minggu jam 4:30 sore, karo dina Senin jam 5:30 esuk lur. Nek kepengin ngerti informasi sing paling anyar nang Cilacap, nang website bercahayafm.cilacapkap.go.id. Matur nuwun kula Delia pamit. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klilan.
2: Kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu nembe bae diwartakna nang Cilacap seminggu kieu.

0: Lah mangan apa sih?
1: Kae mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke toko.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat. Dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99.

0: Lagi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Misal SKT menang gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
8: sekaya kayak
7: larang kisi
8: bukan tapi enak pak.
7: Oke, nanti orang pak. Kalau gue pemerintah bisa liyain gue fasilitas kesehatan, kalau kesehatan masyarakat kita lihat liane, apa tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
9: Dan ini betul teman bro.
7: Nah. Dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai. Kie nomere.
9: Jadi kes ngomong karo sapa? Wilung ngeku. Rena nunduk ing rayu ana. Woi, kok terima kaya lagi ya?
10: Bro, aku ana keperluan ngurkam di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini Akekah dan Catering Masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akekah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akekah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akekah dan Catering Masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Sayur.
0: Sayur apa sih? Seger-seger ora. Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
4: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
5: Loh, ibu-ibu, rame temen gole pada belanja. Nyok ngaruh gole tahu, kaya lah.
4: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
5: cenglu, bonceng telu.
0: Bu Siti, kaya mbok anak Erika?
4: Jor lah, mista yang iki.
5: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anak Erika.
6: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
7: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
0: Ini kotor,
8: Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
0: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
8: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
0: Emang bisa?
4: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
8: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
0: Kalian ini ya, ribet banget.
8: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
4: Eh, iya ya. Iya, benar.
9: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Mak, kulkasnya didol ya. Kadarwis orang gawe ini es, Mbok.
2: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nganangin enaki. Orang tanya bayar. Orang melas kok karo anak bocah, Pak.
1: Tenang, bae, Mak. Ngesuk, mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak. Feeling.
2: Falang feeling, falang feeling. Prus, do prus. Orang ngedel-ngedel. Judi kok dituruti. Orang gawe suki malah gawe kere.
1: Wong wadon desa. Ngerti ne jangan kangkung.
3: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Larane.
1: Tahan, Mak.
4: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
1: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
5: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya, segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113, Pos Kroya 0821-4352-6635, Pos Sidareja 0821-2133-7517, Pos Majena 0812-2835-7071 atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.

0: saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah